0: Kalau misalnya kamu jalan-jalan ya teman Fox, pasti banyak resiko-resiko yang bisa kamu alamin juga. Nggak safe lah ya, maksudnya kamu bisa dicengklak. Dicengklak. Iya, yeah, bisa kena engkel, apalagi kalau kamu olahraga-olahraga. Bener kan ya, padel lah, main bola lah, futsal lah, badminton, apapun yang kamu lakuin itu ada resikonya. Makanya demi mencegah keadaan-keadaan seperti itu, kamu harus bawa yang namanya minyak balur sangga-sangga teman Fox. Tapi ini ada temennya. Temennya tuh namanya si powder. Waduh, powder sangga-sangga. Bisa digunakan bersama minyak balur sangga-sangga teman Fox. Bisa ngebantu meredakan pegal linu tuh kan. Beres olahraga kamu kontraksi ototnya, bisa langsung digaskeun. Encok. Encok dan nyeri persendian. Oke, harga satu bungkus powder sangga-sangga itu Rp75.000 aja. Kamu bisa dapetin powder sangga-sangga di Fox Radio Bandung. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sangga-sangga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini...

0: Ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
0: Oh gitu ya? Eh, by the way Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
0: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sangasanga.

Kalau ini DNA ya, kau pikir kaulah segalanya. Emang kau pikir kaulah segalanya, teman Fox? Iya dong. Kaulah segalanya kalau buat Ijen Mandagi, teman Fox. Wait, ini requestan dari Kak Johan di Tasik. Katanya pengen edannya yang mana aja. Ya, Ijen kasih yang inilah. Lagu paling favoritnya Ijen Mandagi. Sama favorit drummernya juga. Sama favorit drummernya Edane, teman Fox. Drumnya mahal. Mainnya jago. Itu yang kerennya. Terus nextnya ada, wait, ini ada Kak, apa ya, di Bekasi. Pengen lagunya My Heart, The One Shine sama Aca. Udah Ijen puterin ya, spesialnya untuk Dewi. Hatur nuhun Kang Ijen, have a nice weekend. Yes, have a nice weekend too. Fahri, tumben panjang ya Fahri ya, gitu dong. Selamat pagi Jumat berkah Bung Ijen di Jamplas Cerah Select Indonesia, mau request Dr. PM. Udah kali, tadi udah Ijen bacain ya. Terima kasih. Sama-sama. Kak Chandra, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi, request lagunya Noah Hari Yang Cerah untuk Jiwa Yang Sepi. Udah Ijen puterin. Kirim salamnya buat Ijen dan Kru Fox. Buat teman Fox, Milani, Karos, Tenani, Om Rudi, Kak Johan, Kang Jaye, Kemot, Kang Eko, Kang Fahri, spesial buat Regat Clothing aja, makasih. Sami-sami. Nextnya ada Tenani. Tenani pengen lagu Bermimpi dari Best Jam, udah Ijen puterin. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi beraktivitas. Untuk Kak Ijen, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Kak Dadang, Kak Dadang tuh pengen lagunya Jamrud. Wait. Langsung sama Ijen. Jamrud. Nah, mau yang mana ya? Pelangi di matamu, ku matamu, mataku, matamu, mataku. Ya udah, langsung aja Ijen pasang ya buat Kang Dadang. Masih jantung request-nya teman Fox, Ijen Mandagi di Selekta Indonesia.

0: BPS menjelaskan cara pengukurannya memang berbeda. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar $8.30 per orang per hari berdasarkan metode Purchasing Power Parity atau PPP. Angka ini digunakan terutama untuk membandingkan kondisi antar negara. Sementara BPS menggunakan garis kemiskinan nasional berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Perhitungannya mempertimbangkan kebutuhan makanan dan non-makanan, termasuk konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, serta kebutuhan seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Jadi, angka 64,2% versi Bank Dunia bukan berarti tiba-tiba 64% rakyat Indonesia dinyatakan miskin menurut standar nasional. Kedua angka tersebut memang punya standar dan tujuan pengukuran yang berbeda. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengarkan lagi Selekta Indonesia bersama Ichan Mandagi.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masih bareng ini Jan Mendagi di Selekta Indonesia, teman Fox. Ada sekitaran 1 jam lagi Jan nemenin kamu, tepat jam 10.02 ya. Kira-kira di hari Jumat ini, berkah yang kamu kasih buat orang lain apa? Gak usah gede-gede, berkah senyuman aja. Kamu senyum, kamu tularin energi positif, itu udah berkah buat orang lain, teman Fox.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lagi dengerin lagu, lagi jalan-jalan, lagi olahraga. Kita gak akan pernah tahu kapan kita misalnya pegal-pegal, atau misalnya kita tuh terkecengklak, bahasa Indonesianya apa ya, ya terkena musibah yang gak kita pengenin, atau kena serangga, gatal-gatal dan lain-lain. Nah, kamu tuh harus punya sesuatu yang bisa dimasukin ke tas kecil kamu, supaya kalau ada emergency kayak tadi Ijen bilangin, itu tinggal langsung aja disemprotin. Ya, ada yang namanya sangat-sangat travel size klasik, dimana minyak balur herbal serbaguna untuk pilihan keluhan tubuh sehari-hari, teman Fox ya. Harga satu botol 30 ml sangat-sangat travel size klasik ini Rp65.000 aja, murah dan compact ya. Dapatkan sangat-sangat travel size klasik di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari sangat-sangat minyak gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin sangat-sangat diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin sangat-sangat 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin sangat-sangat bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sangat-sangat sing ada lawan.
2: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sangat-sangat Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sangat-sangat Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

0: darimu.
1: Pembangunan JPO SMKN 9 dan SMKN 13 Jalan Soekarno-Hatta. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
3: Fox News.
2: Fox News.
1: Kabar baik untuk warga Kota Bandung, khususnya para pelajar dan pejalan kaki yang sering melintas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Pemerintah Kota Bandung memastikan akan mulai membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO di titik SMKN 9 dan SMKN 13 pada Oktober 2026 mendatang. Pembangunan ini dilakukan guna menunjang keselamatan dan keamanan akses jalan bagi para siswa serta pejalan kaki di jalur sibuk tersebut. Wali Kota Bandung Farhan menjelaskan bahwa proyek JPO ini membutuhkan koordinasi lintas sektor karena melibatkan 3 kewenangan instansi. Lahan jalan merupakan aset pemerintah.

0: kebutuhan mendesak, mengingat tingginya volume lalu lintas serta deretan catatan kecelakaan di ruas jalan tersebut sepanjang tahun 2026. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita dengerin Ijan Mandagi di Selekta Indonesia.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu.

0: aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

kita berdoa aja, kita lebih mendekatkan diri ke Tuhan, kita ngobrol secara personal gitu, kita doain teman-teman dan saudara-saudara kita juga. Di mana ini kemarau panjang membuat debit air di Sungai Kapuas di Sanggau, Kalimantan Barat surut drastis teman Fox, hingga membentuk hamparan pasir dan membuat warganya bisa berjalan di dasar sungai teman Fox.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 mili adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Suka

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
1: Fox Radio
2: 91,7 FM
3: Fox Radio Bandung.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu

Anda. 2. Via Instagram. Kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi @sangasanga_bali @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Halo Wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
4: Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 101,7 FM
1: Fox Radio Bandung.
2: When I first saw you, I saw love.

0: Pembekuan izin 5 perusahaan penyelenggara karhutlah dikalbar oleh Kementerian Kehutanan. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pemerintah bergerak cepat menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kementerian Kehutanan resmi membekukan izin operasional 5 perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat yang terbukti menjadi biang kerok kebakaran lahan di wilayah tersebut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa tindak tegas ini diambil untuk memberikan efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai lalai dan sengaja membiarkan area konsesinya terbakar. Selain sanksi administratif berupa pembekuan izin, Menhut juga menginstruksikan tim penegakan hukum untuk mengusut dugaan pidana serta menghitung kerugian.

0: besar.
1: Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kamu lagi dengerin 91,7 FM.
3: Fox Radio Bandung.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pejabat kewilayahan harus kuasai banyak bidang. Persib siap raih poin penuh hadapi PSM Makassar di laga perdana Super League musim 2026-2027. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung harus menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan Farhan saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung. Untuk menjaga integritas harus memiliki kekuatan karena godaan selalu datang mengganggu. Namun Farhan menyatakan sampai saat ini berhasil menjaga integritas tersebut dengan menolak segala bentuk pemberian yang cenderung pada tindakan gratifikasi yang datang dalam berbagai bentuk. Selain integritas, Farhan menekankan pentingnya penerapan prinsip 3P, yaitu kepantasan, kepatutan, dan kepatuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya kemampuan teknis memang menjadi modal penting, namun harus dibarengi kemampuan membaca situasi, memahami persoalan, serta membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan kerja, DPRD, maupun masyarakat.
1: Yang paling penting itu adalah tata kelola. Artinya saya harus menyatakan saya bersih dari segala macam. Hari ini saya selalu menorak hadiah ulang tahun, hadiah

0: menguasai banyak bidang. Menurutnya persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menyangkut penegakan hukum, penertiban, pelaksanaan program pemerintah, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
1: Kota, camat, dan lurah, beserta seluruh jajarannya adalah tiga jabatan, ya, wali kota, camat, dan lurah. Tiga jabatan yang harus memiliki kemampuan 360 derajat. Tidak pernah ada ceritanya, wali kota hanya spesifik dan spesialis kepada satu hal saja. Demikian juga camat, demikian juga lurah. Jadi, pada para lurah, para sekretaris lurah, sekretaris kecamatan, pada para kasih, baik di kecamatan maupun di kelurahan, kemampuan kita untuk bisa mengelola kewilayahan dan kemasyarakatan adalah kunci keberhasilan kita.
0: Seorang pria berinisial S, 40 tahun, kini meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti dan mengambil barang berharga milik korban. Kapolsek Andir, Kompol Triyono, mengatakan saat kejadian korban sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok sebelum dihampiri tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka membuat korban percaya bahwa dirinya merupakan polisi dan menanyakan soal narkoba kepada korban. Dalam kondisi takut, korban menyerahkan dompetnya untuk diperiksa. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengambil uang tunai sekitar 600 ribu tanpa disadari korban.
2: Berdasarkan pengakuan dari pelaku, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, pelaku baru melakukan kejahatannya itu baru satu kali karena kepepet.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Seluruh pemain Persib Bandung dalam kondisi yang sangat prima dan siap menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League musim 2026-2027 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Gede Bage Kota Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan Stadion GBLA menjadi pilihan digelarnya pertandingan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Umum menargetkan Persib Bandung meraih 3 poin dalam laga pembuka tersebut.
4: Ya, alhamdulillah ya, kita walaupun GBLA belum 100% ya, tapi karena di Jalak Harupat ya, sudah tidak boleh dipakai. Mudah-mudahan aja ya, semuanya lancar dan tidak ada masalah. Yang penting Persib dapat 3 poin.
0: Sementara itu, Kapten Persib Bandung Mark Klok mengaku pertandingan menghadapi PSM selalu menjadi spesial baginya. Pasalnya klub tersebut merupakan klub pertama saat meniti karir di dunia sepak bola profesional di Indonesia. Sebagai bagian dari tim Maung Bandung, Klok menegaskan akan membawa Persib meraih poin penuh di laga perdana Super League musim 2026-2027.
5: Ya, selalu game spesial. Semua karir aku membangun di sana. So, ini sangat spesial juga game pertama di Liga. Kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang.
0: Hal senada juga diungkapkan Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara Estaryono yang menegaskan Persib Bandung siap menghadapi laga perdana kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air musim 2026-2027. Kuswara menyatakan Persib sudah melakukan berbagai persiapan dari sisi penyelenggaraan dan juga materi permainan untuk menghadapi PSM Makassar di Markas Maung Bandung. Kuswara berharap doa dan dukungan dari warga Bandung dan Jawa Barat untuk kelancaran dan kemenangan Persib.
6: Dan doanya di laga perdana nanti, PS persib meraih kemenangan dan meraih poin penuh. Insya Allah sekarang sedang diupayakan maksimal pertandingan laga perdana di GBK. Sudah mulai berproses.

0: sekarang sedang dipersiapkan secara matang. Itu baik dari segi persiapan apapun ya untuk laga perdana ini nanti di hari Minggu tanggal 6 September 2021.
1: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest, tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market, tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap gak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
2: Fox Radio, Bandung.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Rizwan Fadilah kembali menghadirkan karya terbaru lewat single Kecintaan yang mengangkat kisah kekaguman diam-diam kepada seseorang. Lagu ini menggambarkan perasaan jatuh cinta dari sudut pandang pribadi pendiam yang kesulitan mengungkapkan isi hati, terpesona kepada seseorang, ngebuat rasa kagum perlahan berubah jadi kecintaan. Istilah yang akrab digunakan anak muda. Tapi setiap kesempatan berbicara justru ngebuat keberanian menghilang, sampai perasaan akhirnya tersimpan di dalam diam tanpa kepastian. Ini dia, Rizwan Fadilah dengan Kecintaan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeach.

0: rasanya hospitality.
1: Anggaran 1,2 miliar rupiah untuk penataan 7 taman di Kota Bandung. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP telah menyiapkan anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah untuk menata dan mempercantik 7 taman kota pada tahun ini. Penataan ini menyasar beberapa ruang publik populer di Kota Bandung, diantaranya Taman Panatayuda, Taman Lansia, hingga kawasan ruang terbuka hijau di wilayah Balai Kota Bandung. Fokus perbaikannya meliputi peremajaan fasilitas bermain anak, perbaikan jalur pejalan kaki, pembenahan penerangan, serta penambahan vegetasi tanaman agar semakin asri dan nyaman. Langkah beautifikasi ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi taman sebagai ruang interaksi publik yang aman, ramah anak, dan ramah lansia. Pengerjaan fisik penataan 7 taman ini ditargetkan rampung secara bertahap sebelum akhir tahun 2026. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin lagu-lagu enak di Fox Music Marathon.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
2: Fox Radio. Bandung.

Let's go. Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari

pasien seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiga.

0: daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
1: Satu koma tujuh FM
2: Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

107.7 Fox Radio Bandung, Feel Good. Radionya sangat-sangat teman Fox ya. Happy traffic lagi, seru senja. Dan buat kamu yang baru gabung, selamat hari Jumat yang berkah ini insya Allah ya. Cerah sekali, cenderung lebih ke panas sih ya. Panasnya masya Allah, perih gitu ya. Kena tangan tuh, kena kaki kalau pakai celana pendek, perih. Mudah-mudahan dikasih kesehatan buat kamu semua teman Fox ya di hari Jumat ini. Dan kita mau ngomongin apa hari ini, banyak juga sih yang mau kita ceritain. Sebelum nanti kita jam 4 kita bakal ketemu sama teman-teman dari Reborn ya. Ini adalah satu komunitas motor, bukan padi ya. Jadi komunitas motor yang mau bikin ada event kayaknya. Sebelum itu kita ngomongin soal sosial media dulu teman Fox ya. Jadi kamu udah berapa jam screen time hari ini? Gue sih dari pagi kayaknya. Atau kamu udah niatin bikin second account di medsos? Pernah gak atau punya gitu? Sepertinya hal ini bakal lebih diperketat karena pemerintah sedang mengkaji aturan baru buat menekan angka penyebaran hoax ya. Disinformasi sampai kasus penipuan di media sosial. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari ini mengungkapkan kalau maraknya berita bohong dan juga penipuan sering bersumber dari akun-akun anomali atau bodong. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan skema verifikasi pendaftaran akun media sosial yang terhubung langsung dengan identitas resmi seperti KTP atau nomor HP gitu ya. Mirip seperti mekanisme registrasi kartu SIM prabayar sebenarnya. Meskipun pertimbangan ini terus dimatangkan, tapi pemerintah juga menegaskan komitmennya buat membasmi DFK atau disinformasi, fitnah dan juga kabar bawaan atau hoax secara sistematis teman Fox. Demi menciptakan ruang digital yang lebih aman. Ya, awalnya buzzer-buzzer dari mana? Gak mungkin lah orang biasa pakai buzzer. Aduh, dan ada tahu kerjaannya? Aku dulu punya teman yang kerjaannya jadi buzzer. Tapi bukan yang jelek-jelek sih. Misalkan ada akun, let's say akun Pertamina deh, atau akun yang punya pemerintah-pemerintah gitu ya, Bank Indonesia atau apalah gitu, atau PT KAI. Dia misalkan ngasih postingan terkait campaign, kemudian atau terkait ada informasi dan segala macam. Nah, temanku tuh jadi sebagai buzzernya untuk berkomentar, kemudian juga menyebarkan lagi ke yang lain. Itu kan bagus ya, bagus dong. Karena bukan menyebarkan berita yang tidak jelas dan komentar yang jelek gitu. Jadi memang ada juga sih pekerjaan seperti itu teman Fox. Dan lumayan lah buat tambah-tambah. Aduh. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih tentang pasar Kosambi bakal dirombak. Wah, gimana nih? Ada hallway di sana ya? Akan lebih bagus gak kira-kira? Di

tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

91.7 Fox Radio Bandung. Feel good, haha. Sabrina Leonor, teman Fox ya. Teman Fox, ini pasar Kosambi bakal dirombak. Seperti apa dirombaknya ya? Kita sih belum tahu. Kita bakal bahas ini semuanya di seru senja, teman Fox. Dan yang ada suka belanja ke pasar Kosambi, mungkin tahu kondisinya sekarang seperti apa. Dulu sih Pepi sering banget tuh tahun 2015 sampai 2020-an lah. Karena dulu sempat jualan di daerah Saparwa, kalau belanja pasti di Kosambi. Pemkot Bandung siap menghadirkan wajah baru pasar Kosambi supaya jadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih modern katanya. Akan dibikin lebih nyaman dan juga teratur. Langkah besarnya diambil setelah pasar Kosambi berhasil masuk dalam daftar 12 proyek pembangunan terbaik di Jawa Barat katanya. Sesuai hasil penilaian dalam ajang West Java Investment Challenge atau YJIC 2026 terkait konsep pengembangan ya, Pemkot Bandung gak cuma berfokus pada masuknya uang dari investor, tapi juga perbaikan tata kelola kawasan secara menyeluruh, teman Fox. Penataan difokuskan pada pembenahan PKL di malam hari ya, dan pasar tumpah di pagi hari gitu, supaya tidak memacetkan jalan. Terlebih kawasan ini akan terintegrasi dengan jalur bus rapid transit atau BRT Bandung Raya. Sempat jadi apa ya, pasar yang tidak dilirik gitu, karena pasarnya yang di bawah pasar tradisional gitu ya. Di atasnya tuh kan banyaknya jualannya baju, seragam, apa segala macam. Dulu dari kecil selalu kesana juga sih buat beli seragam. Di sana tuh ada seragam Resko sama Rizka. Ada yang suka beli seragam di sana, nggak di Kosambi. Nah, jadi sekarang tuh akan di upgrade kali ya, akan dibangun, akan menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman penggiat kreatif yang ada di hallway juga, itu jadi salah satu hal yang luar biasa gitu ya, menyulap pasar tradisional menjadi tempat yang culture gitu. Kalau anak sekarang bilang mah di lantai 2 apa 3 ya, saya lupa. Itu menjadi satu terobosan ya, terobosan yang luar biasa. Dan banyak abang-abangan culture sana di sana tuh ya. Buat teman Fox yang hari ini memang lagi banyak banget pekerjaan karena sudah mau weekend gitu ya, besok harus beres kerjaannya hari ini karena besok mau libur gitu. Semangat ya guys, nikmatin aja apa yang sudah diberikan. Mendingan pusing kerjaan daripada pusing gak punya kerjaan ya. They say the whole-

Terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

91.7 FM Fox di Bandung. Feel cute. Kalau kamu rindu banget teman Fox sama kulit yang indah, cantik berkilau. Ini ada produk dari Sanga-Sanga. Ini ada body lotion, ada dua pilihan wangi, ada lavender dan juga lemongrass. Sanga-Sanga body lotion ini bermanfaat buat membantu melembabkan kulit, kemudian juga penuaan dini dan juga mengatasi sunburn tuh kan. Jadi gak cepat kelihatan kusam kulitnya. Harga satu Sanga-Sanga body lotion itu yang ukuran 250 gram adalah 160 ribu aja temen Fox tuh, terjangkau ya. Terus kamu kalau misalnya pengen dapetinnya di mana, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bandung ya, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Langsung ke sini aja. Cari Fox Radio Bandung aja, ketik kamu di Google Maps ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: anggaran Kementerian PUUR 2027 naik jadi Rp114,59 triliun. Untuk apa saja? Ini rincian alokasinya. Selengkapnya bersama saya, Vira at Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp114,59 triliun. Angka ini naik Rp16,12 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp98,47 triliun. Alokasi terbesar sekitar Rp37,30 triliun diberikan untuk Bina Marga yang mencakup pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, hingga flyover dan underpass. Kemudian Rp32,57 triliun untuk prasarana strategis, termasuk pembangunan sekolah, perguruan tinggi, fasilitas kesehatan, olahraga, dan fasilitas publik lainnya. Sementara Rp30,66 triliun dialokasikan untuk sumber daya air, seperti bendungan, irigasi, pengendalian banjir, hingga penyediaan air baku. Ada juga Rp12,15 triliun untuk cipta karya, termasuk air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, dan bangunan gedung. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali di Seru Senja bersama Pepi dan Trevi.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: 91.7 FM, Bandung.

0: 91.7 FM Fox di Bandung Feel Good. Teman Fox, di jam terakhir ini Pepi gak bakal sendiri karena sudah bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada dari Reborn Indonesia. Buat tepuk tangan dulu lah, keprok dulu lah, biar ada semangat ya. Di sini saya ada Kang Ray. Kang Ray, boleh ditarik mic-nya Kang Ray?
1: Halo Kang Ray.
0: Nah, Kang Ray, kalau di Reborn ini jadi apa nih? Kalau di apa namanya, struktural kah gitu atau gimana?
1: Kalau saya sih di tim touring.
0: Tim touring. Wah, berarti jarang jadi, di rumah tuh ya. Touring wae.
1: Jadi yang ngegodok buat acara-acara touring ya tim touring.
0: Oh gitu. Reborn, ya. Tim touring itu berarti ada berapa orang? Gak semua kan berarti?
1: Gak semua. Okay. Ada 7.
0: Tujuh
1: orang.
0: Jadi itu yang meng-arrange gimana caranya touring biar aman,
1: betul,
0: seru,
1: betul,
0: dan tempatnya juga menarik gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Kang Ray ini sebagai tim touring. Nah, ini ada lagi Kang Ejot.
2: Siap.
0: Nah, waalaikumsalam. Kang Ejot sehat ya, Kang Ejot ya?
2: Alhamdulillah sehat fisik mah, Pak.
0: Yang enggak pesak.
2: Pesak sama pikiran. Ada mahal gitu kan.
0: Ada ayaliran ya.
2: Kerusum gitu nya.
0: Asli,
1: kerusum.
0: Kerusum. Aduh.
1: Pesak mau komo.
2: Kerusum lah. Iya. Untuk kita enggak sambil jalan-jalan sendirian, enggak pakai apa-apa gitu.
0: Oke. Okay. Itu rada lumayan ini ya. Kang Ray enggak apa-apa pakai yang itu aja. Nanti ini Kang Hendra ada satu lagi. Tarik Kang Hendra enggak apa-apa, Kang. Oke, okay. Berarti kalau Kang Ezot mah di Reborn Indonesia teh,
2: saya sebagai sheriff, Kang.
0: Oh, sheriff.
2: Sheriff cerita nama.
0: Gitu. Kang langkung kapain sedikit kan biasa.
2: Oke. Okay. Saya mah sheriff cerita nama.
0: Sheriff teh kumaha tah?
2: Mun di dalam bernegara kita itu sebagai polisi, Kang.
0: Oh. Oke.
2: Nyarekan orang-orang atau tim kita yang
3: melanggar.
2: Terus hal protokoler. Dari okay. internal, uh-huh. terus biasanya kita berhadapan dengan klub lain atau organisasi lain itu kita yang pertama ya, dalam hal biasanya kan keamanan protokoler aja,
0: yang
2: begitu sama mengawal chief kemana-mana gitu, tong baong di jalan,
0: bisi mampir lah,
1: jol mengkol
0: itu bahaya itu, kecuali kalau dibayarin lah. Makan dibayarin makan.
2: Oh iya itu bisa gampang
1: dikondisikan.
0: Oke, terakhir ini ada Kang Hendra ya.
1: Iya.
0: Kang Hendra, nah kalau Kang Hendra di Reborn nih sebagai apa Kang Hendra?
3: Kalau saya mah sekarang jadi koordinator wilayah utara.
0: Koordinator wilayah utara. Oke. Okay. Berarti meliputi mana aja Kang kalau utara teh?
3: Kalau utara mah Dago, Setiabudi, perbatasan dari ini aja. Dari Cikapayang lah ke atas ya.
0: Iya. Cikapayang ke atas itu berarti masuknya yang chapter utara. Oke, nah kalau untuk di Bandung sendiri dibagi berapa chapter memang?
3: Kalau chapter bukan chapter ya.
0: Apa tuh?
3: Gak ada chapter, jadi koordinator.
0: Oh, koordinator, sorry.
3: Koordinator Bandung Timur, Selatan, Utara, itu selatan. Gitu.
0: Oh gitu, kalau Bandung Tengah ada gitu kah? Atau
3: enggak,
0: Bandung aja gitu? Bandung aja.
2: Jadi banyaknya member kita itu dibagi dua, Kang. Di selatan sama di utara.
0: Gitu. Oh, iya.
2: Jadi yang
0: iya.
2: selatan mah antara Buah Batu ke arah Ciwidey Pangalengan Soreang. Gitu. Kalau yang utara dari Buah Batu ke Lembang, Setiabudi sama sebagian kota. Member kita di Bandung. Belum yang di luar kota. Di Jawa Barat juga ada banyak.
0: Nah, gitu. Ini juga mungkin ada teman Fox yang baru gabung dan mungkin belum tahu nih. Ini teh kan komunitas yang ada di Indonesia sebenarnya, kan Reborn Indonesia ya. Bukan hanya di Bandung. Tapi kita mau bahas dulu yang Bandung lah ya. Ini Reborn ini adalah motor apa, Kang?
2: Jadi kita itu komunitas pecinta Royal Enfield, kan?
0: Royal Enfield ya. Oke.
2: Kita berdiri di Bandung. Reborn Mother Chapter-nya di Bandung. Nah, awalnya itu kan motor Royal Enfield itu masuk ke Indonesia itu tidak hanya blank, hanya jualan, Kang.
0: Oke.
2: Nah, di situ kita ada beberapa pemilik akhirnya sharing masalah service, under deal dan lain-lain, akhirnya kita berkumpul lah menjadi komunitas yang besar. Nah, di situ kita berkomitmen untuk berkomunitas, tapi berkomunitas bukan hanya klub motor doang, ya. Tapi kita mempunyai arti yang lebih luas lagi gitu kan,
0: okay.
2: Punya manfaat ke masyarakat juga.
0: Oh, begitu. Itu ya yang penting ya, ya. Manfaat untuk lingkungan dan juga masyarakat.
2: Ya.
0: Berarti memang awalnya itu di Bandung.
2: Ya. Bandung. Oh. Pertama di Batu Nunggal, Kang.
0: Oh, pertama di Batu Nunggal.
2: Batu Nunggal. Di Yomart Batu Nunggal.
0: Yomart Batu Nunggal. Nah,
2: tepat Kopdarna eta teh.
0: Awal teh.
2: Awal teh.
0: Tahun berapa berarti itu ya?
2: Itu sekitar
0: 2016. Oh, sebelum pandemi berarti ya?
2: Sebelum pandemi.
0: Oke, 2016.
2: Iya. Yeah.
0: Dan itu teh berarti enggak banyak dong awal mah meren.
2: Masih kita, sedikit. Masih
0: ada berapa? Ingat
2: kita founder pas. Kita ada 4 ya?
0: 4
2: orang.
0: 4 orang. Oke. Okay.
2: Bertumbuh. Mm-hmm. Seiringnya COVID, mm-hmm. tambah banyak, Kang.
0: Oh, justru malah tambah banyak.
2: Karena banyak orang yang liur, hayang jalan-jalan, jadi asup ke Ribon, punya Royal Enfield, jadi ulin.
0: Bukannya sedikitin malah jadi ngebanyakin.
2: Jadi banyak.
0: Karena banyak yang liur, bener ya?
2: Liur,
0: bosan di rumah gitu ya.
2: Apalagi banyak nggak bisa bekerja bisa apa kita ulin weh gitu kita okay. Ulin bukan karena apa karena liur kan?
0: Karena bukan refreshing lah jatuhnya mereka ya
2: refreshing.
0: Nah berarti dari tahun 2016 sampai hari ini teh ada berapa anggotanya kan
2: bang Indra
3: 300-an ya kurang lebih 400
2: yang terregister itu kita sekitar ada 300 lebih kan?
0: 300 okay.
2: 400 kurang
0: itu,
2: yang yang aktif di Bandung itu sekitar 130 aktif.
0: Oh banyak juga ya?
2: Banyak kan.
0: Oke, okay. Nah ini nih berarti setelah dari Bandung, air menyebar kemana lagi nih si virus reborn-nya sendiri?
2: Kita sekarang ada capital chapter di Jakarta. Terus rencana menyebar lagi ke area Pakuan, Bogor.
0: Oh Pakuan.
2: Bogor, Cianjur. Nah yang poin-poin checkpoint kita itu sama chapter ada yang di Sumedang, ada yang di Pangandaran. Sama ada yang sebagian di Cirebon, Kang.
0: Cirebon. Nah,
3: ada juga sih sebetulnya yang di Pusaka ya.
2: Iya,
0: Pusaka itu
3: yang
0: Subang.
3: Di Subang.
0: Oh, di Subang.
3: Chapter Pusaka.
2: Okay. Subang, Purwakarta, sama Subang, Karawang. Karawang.
0: Oh, Karawang juga. Oke. Okay. Tapi saya penasaran juga nih, si Reborn itu tuh singkatan atau
1: singkatan?
0: Apa tuh?
1: Jadi Reborn itu singkatan dari Royal Enfield Bikers Owners Nation.
3: Dulunya mah bukan bikers ya, Bang.
1: Bukan bikers.
3: Dulunya Bandung.
0: Oh karena jadi nyebar.
3: Jadi nyebar. Jadi biker.
0: Ya. Oh gitu. Ya.
1: Buat visi misi juga sih jadi
0: bagus
1: biar,
0: sih ya. Jadi enggak kedaerahan ya.
3: Betul.
0: Jadi bisa siapapun ikutan lah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya sudah ada 300 kurang lebih 400 dan yang aktif ratusan juga ya Kang ya berarti ya.
1: Yeah.
0: Ini
3: ada juga di Bali, Kang.
0: Oh di Bali pun ada.
3: Ada di Bali juga.
0: Oke.
3: Bali ada.
0: Oke. Okay. Nah, ini tuh kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan. Tadi kan tadi Kang Rizot sempat menyinggung soal apa ya, ada pengabdian ke masyarakat atau bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Dari awal sampai nanti katanya mau ada event ya, tapi nanti kita bahasnya ya. Yang sudah dilewati gitu Kang, yang sudah dijalankan sama teman-teman dari Reborn. Ada pernah bikin kerja sosial apa aja Kang?
2: Oh banyak.
0: Banyak apa nih?
3: Banyak yang kehitung.
0: Yang the best lah, yang the best aja lah gitu ya.
2: Jadi di Reborn itu kita ada subdisi.
0: Ini mah bukan ria teman Fox bukan ya?
1: Bukan.
0: Ini mah bukan ujub bukan.
1: Inspirasi.
0: Ya. Inspirasi ya.
3: Dan kewajiban dari Reborn.
0: Iya.
3: Kewajiban dari
0: malahan
3: setiap kegiatan setiap malahan dari touring ya. Kalau touring itu wajib charity.
0: Iya. Setiap wajib. Pergi nih.
3: Ya. Wajib.
0: Kemanapun.
2: Okay. Pertamanya kita itu punya divisi RFA.
0: RFH, atau apa?
2: Reborn for Humanity.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu biasanya untuk kegiatan sosial movement-nya ke masyarakat, ke alam dan ke lingkungan.
0: Masyarakat, alam dan lingkungan, oke. Okay.
2: Dan itu berdiri berdasarkan kebiasaan kita touring dari pertama. Setiap kita touring, kita harus meninggalkan jejak kebaikan.
0: Woi.
2: Nah, bukan jejak benih-benih ya kan.
0: Beda, itu, beda. Pohon, benih pohon.
2: Benih-benih pohon.
0: Oh. Itu juga bagus sih.
2: Bagus. Nah, terbentuk kayak RFA di situ kita kembangkan kegiatan sosial movement Reborn itu banyak ya dari kita sebagai pencetus atau sebagai jembatan kegiatan sosial. Salah satu kegiatan sosial yang di Bandung yang kemarin ramai itu di tahun 2000 itu The Other Side of Saritem.
0: Oh, the other side of Saritem.
2: Iya, jadi okay. Kita mengubah stigma-stigma negatif di Saritem menjadi suatu emang daerah itu berpotensi besar secara ekonomi atau non-sosial.
0: Okay.
2: Itu salah satunya. Terus di lingkungan kita banyak punya tempat pengembangan lah, bukan pengembangan ya, yang kita bina gitu, binaan. Tempat binaan untuk pohon mangrove, terus peternakan sapi gitu, sampai kita punya desa binaan di salah satunya di Kersaratu dulu.
3: Kersaratu Pangandaran.
0: Oh, Pangandaran.
2: Pangandaran. Iya. Kita bina dari literasi mereka, kita sediakan, terus kegiatan kesehatan, kita terus-terusan sampai terakhir yang kegiatan sosial untuk Sebastian Roja.
0: Siapa tuh?
2: Yang anak SD yang meninggal bunuh diri karena tidak bisa membeli alat tulis. Alat tulis.
0: Oh, yang di
2: NTT.
0: NTB ya?
2: NTB, NTB.
0: Oh iya, iya. Oh, bikin acara untuk itu.
2: Iya, dan kita semua bikin buku, pensil dengan logonya kayak gini, Kang.
0: Ini ini gambaran dia.
2: Gambar terakhir.
0: Gambar dia.
2: Gambar dia terakhir. Iya, iya, benar. Kita tambah sayap.
0: Iya,
2: alhamdulillah atas nama dia kita kumpulkan donasi semua, move on, buku-buku kita salurkan ke yang membutuhkan, baik dari anak sekolah ataupun guru-guru kontrak.
0: Wah, keren.
2: Itu salah satunya dan masih banyak ya, Bang ya?
3: Banyak lah, enggak
2: kira. 2 hari kayaknya enggak bisa lah 2 hari.
0: Udah banyak pisan soalnya.
3: Banyak pisan. Malahan kalau atas saya melebihin touring juga, Bang ya. Kadang-kadang ya si acara itu tuh acara
0: sosialnya
3: iya.
0: Oke.
3: Okay. Melebihin touring juga.
1: Malahan kayak bencana-bencana gitu kita selalu
2: pertama. Nah, tim kita sekarang ada yang di NTT.
0: Oh, ada tuh.
2: Udah ada.
1: Aceh kemarin juga berangkat.
2: Bawa ambulan.
0: Wah, wow, keren.
2: Waktu
0: keren,
2: kemarin keren. Terakhir yang banjir bandang di Aceh.
0: Di Aceh ya.
2: Tim kita rebound dari RFH itu pertama yang membuat sumur.
0: Wih, hebat.
2: Gitu. Ya. Kita bawa semua untuk bikin sumur, sumber air yang jernih baru gitu.
0: Oke. Okay. Memang sesuai juga ya dengan apa visi misi kali ya.
2: Yes.
0: Dari si Ribon sendiri akhirnya selalu mewujudkan apa yang namanya adalah kebaikan untuk masyarakat. Tapi saya penasaran juga nih, Kang. Karena kan komunitas itu kan beda-beda ya. Orang-orangnya, kemudian juga status sosial, mungkin pendidikan dan juga disiplin ilmu dan pekerjaan.
2: Yes.
0: Ini pasti unik-unik ya, Kang ya? Ini kalau boleh cerita lah, ada dari mana aja, Kang gitu? Sama usia rentan usia berapa? Mungkin ada perempuannya kah gitu?
2: Kalau perempuan ada ya.
3: Ada perempuan.
2: Malah perempuannya kita ada satu ya, umurnya mungkin senior ya.
0: Oh gitu, ibu-ibu lah gitu.
2: Ibu-ibu, tapi
0: motoran?
2: Kilometernya jauh. Gitu, ada. Cuman kita rentangnya sih di antara 23 ya, 23 sampai 70.
0: 70. Wah, 70 masih ada.
1: Masih ada.
0: Wah, keren.
1: Dan aktif.
2: Dan aktif.
3: Ngegasnya juga nggak deket-deket.
2: Bener. Jarak rauh
0: ya.
3: Bolak-balik loh baju ya.
0: Baju. Mantap.
3: Baju
0: gitu ya.
2: Terakhir pulang di pasang ring. Udah selesai.
3: Gas lagi.
0: Jantung.
3: Gas lagi ya.
0: Karena kan kayaknya itu mencari kesenangan di atas roda dua tuh menyenangkan kan?
2: Karena kita punya moto nih.
0: Apa tuh?
2: Dahar ulin seserian.
0: Oh iya, ya harus atuh itu mah.
2: Itu ya bikin asik.
0: Dahar ulin seserian mah. Gitu. Insya Allah pulang jadi bahagia ya.
2: Bahagia insya Allah.
0: Oke. Okay. Nah kalau untuk pekerjaan, Kang, mungkin ada yang di pemerintahan kah, dokter mungkin atau apa gitu?
2: Komplit. Tapi banyaknya pengusaha.
0: Oh, pengusaha.
1: Semua diusahain.
2: Pengusaha. Jadi semua diusahain.
0: Semua diusahain. Karena punten ya ini mah ya. Kan harga motornya enggak murah ya, Kang. Harga motornya kan ya lumayan lah ya, gitu
2: lumayan,
0: ya.
2: Nah,
0: lumayan.
2: Semuanya ada. Jadi motor Royal Enfield itu sebenarnya disebut mahal atau enggak tuh tergantung kitanya gitu.
0: Gimana?
2: Nah, jadi kalau misalnya impiannya itu ingin tercapai kan, ya harus tidur dulu gitu.
0: Kalau mau mimpinya tercapai harus tidur, iya benar.
2: Kalau pengen Royal Enfield ya harus nyobain dulu, Kang.
0: Oke.
2: Biasanya katularan. Seperti saya dulu nyobain doang.
0: awalnya mah nggak mau.
2: Oh. Aduh, ngenahen, ternyata
0: ya,
2: alo ngadang bukan.

0: Rahmat gimana?
1: Pangeran dulu gimana punya Royal Enfield?
0: Ceritanya gimana, Kang? Akhirnya pengen, ah udahlah pakai Royal Enfield gitu.
2: Oh enggak sih, kakak dulu ada yang suka memotoran, nyaranin itu. Tapi saya pertama pakai Asakia kumanya pilihnya Can Benang gitu. Dulu itu Can Benang, sampai kejadian iya teh abang jatuh cantik nih. Angin pasu, brek. Nah dari situ nyobain, oh karakternya yang dikieukeun.
0: Jadi ketahuan.
2: Kalau jalan deket mah kurang enaknya.
0: Oh memang diciptakan untuk kejauhan itu.
2: Ya. Kejauhan. Eta udah.
3: Tapi memang motornya emang enak sih.
2: Enak bisa.
3: Pada dasarnya memang enak. Pertama kalau dari harga ya relatif ya, tidak terjangkau.

0: masih bakal
1: beredar, beredar. Dan gampang Kang. Di online banyak. Oh. Di Bandung juga udah ada dealernya.
2: Dealernya ada.
1: Dan seller-seller yang kecil-kecil yang pribadi-pribadi ada buka sendiri toko-toko.
2: Oh.
1: Itu mobilnya apa motornya juga paper ya.
2: Iya surat
1: jadi,
2: ya.
1: Jadi surat ya. Hmm. Jadi kita makanya juga enak.
2: Aman.
1: Ya. Aman.
2: Karena tampilannya saja yang klasik, motornya motor baru sebenarnya ya. Tahun pembuatannya baru ya.
1: Tapi 1901 loh Kang ini.
2: Kalau
1: pertama dibuat itu.
2: Oh iya iya kalau yang jadi, Inggrisnya iya.
3: Tertua.
2: Ya. Tapi yang akang pakai mah motornya yang
3: baru. 2010 ke atas.
2: 2010 ke atas ya. Jadi mau dibawa jauh-jauhan ge
3: lumayan.
2: Mau hariwang lah. Mahal.

0: batu-batu dikit aja. Enak banget. Cobain aja.
1: Oh iya.
0: Perlu dicoba, karakternya enak. Daripada motor-motor yang lain gede pun ya.
1: Iya.
0: Coba
1: RX. Oh gitu. Eh tapi kalau untuk si dimodifikasi gitu juga ada ya pasti ya.
2: Ada.
1: Di teman-teman Reborn juga ada yang karakternya gimana?

0: Yes.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi buat teman Fox kalau pengen tahu lebih dalam, mungkin kan pasti ada sosial media ya.
0: Ada dong.
1: Apa nih sosial media biar kepo dulu nih teman Fox yang lagi di rumah atau lagi di jalan, biar lihat dulu Instagramnya Ribbon atau TikTok gitu.
0: Ada di Indonesia Royal Enfield Jambore atau Irage. Di searchnya Irage. Ya, yeah. Indonesia Royal Enfield Jambore. Uh-huh. Nanti keluar ada tim kita juga yang selalu 24 jam tuh untuk membalas respon-respon.
1: Oke. Okay.
0: Dan di situ ada pesertanya juga di IG-nya, udah yang udah terdaftar, yang udah mau join. Di situ terus bisa di spill juga di Ribbon ID.
1: Oke. Okay.
0: Itu
1: Ribbon ID ya.
0: Ribbon ID. Di situ sekarang semuanya medsosnya lagi gencar-gencarnya untuk di Indonesia Royal Enfield Jambore di Rage.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah. Siap Kang. Nanti kita balik lagi teman-teman, jangan kemana-mana, masih di Seru Senja ya, bareng sama teman-teman dari Ribbon Indonesia.

0: punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalam.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Teman Fox, ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih soal event yang mau diadain sama teman-teman dari Reborn Indonesia. Ini adalah Jambore sebenarnya, Kang, ya?
1: Jambore.
0: Jambore. Ini dikasih nama tadi adalah?
1: Indonesia Royal Enfield Jambore.
0: Indonesia Royal Enfield Jambore. Ini ya, skalanya berarti Indonesia atau mungkin ada yang dari luar kah?
1: Kalau dari luar mungkin yang pesertanya, Kang.
0: Iya, pesertanya ya.
1: Biasanya ada peserta langganan kita dari luar.
0: Dari mana tuh biasanya?
1: Singapura. Ada Singapura.
0: Singapura.
1: Malaysia.
0: Malaysia.
1: Gitu. Biasanya dia melancong ke sini. Mm-hmm. Pas nyobain pertama, wow, is a beautiful country and beautiful is nice apalah gitu. Heeh. Jalurnya ngeunaheun.
0: Heeh, ngeunaheun.
1: Nanti kapan ada lagi? Tolong japri. Kita selalu ada itu
0: gitu,
1: rutin.
0: Ini tuh berarti tiap tahun selalu ada acara jambore ini?
1: Enggak.
0: Oh, enggak tiap tahun.
1: Terakhir saat jambore pertama itu 2018.
0: Nah. Ini berarti jambore yang kedua. Wah, wow, harus gede-gedean atuh ya.
1: Insyaallah.
0: Wih. Sekali lagi tanggal 12 dan 13 ya. 11 dan 12. Nah. Bertempat di mana?
1: Kita start di Bandung.
0: Heeh.
1: Jalur kita sekarang pakai jalur melewati 5 kabupaten.
0: Oke.
1: Okay. Kota Bandung.
0: Huh?
1: Terus Kabupaten Sumedang.
0: Uh-huh.
1: Kabupaten Subang.
0: Uh-huh.
1: Kabupaten Bandung sama Bandung Barat.
0: Oh, okay. Jadi keliling?
1: Keliling 360 derajat.
0: Oh, gitu. Kegiatannya berarti ada apa aja, Kang? Di hari pertama dan hari kedua. Hari pertama dulu lah.
1: Hari pertama kita okay. Riding full.
0: Full riding. Full riding itu yang tadi.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Full riding nanti kita stay di insyaallah di cek bermalam di Subang.
0: Oh, ada nginapnya di Subang dulu. Oke. Okay.
1: Ada kegiatan juga di Subang nanti insyaallah. Udah itu kita riding lagi di Sabtu paginya.
0: Oke. Okay. Oh, itu dia di Jumat berarti.
1: Jumat.
0: Oke. Okay.
1: Jumatan di tengah jalan kita istirahat Jumatan itu di Sumedang, di Sumedang di Jati Gede kan.
0: Di daerah Sumedang. Nah, oke.
1: Okay. Nah, nanti pas Sabtu pagi udah start. Acara pusatnya di Bandung di Laswi Heritage, Kang.
0: Oh, di Laswi.
1: Iya. Di situ ada acaranya nanti ada Wing Day, penyematan Wing Day juga.
0: Wing Day itu ada apa tuh, Kang?
1: Jadi udah mengikuti kegiatan Jambore itu.
0: Kayak semacam
1: penghargaan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu udah partisipasi yang di Royal Enfield Jambore yang kedua ini. Terus ada acara Bandung Kondusif.
0: Bandung Kondusif itu gimana tuh?
1: Jadi kita klub motor kita undang semua di Bandung. Kita punya komitmen untuk menjaga Bandung ini tetap kondusif.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti insya Allah yang deklarasinya itu bersama Pangdam 3 Siliwangi,
0: okay.
1: Bapak Kosasi, serta Wakil Gubernur Kang Erwan.
0: Oh, gitu. Ada tuh hadir.
1: Insya Allah ada nanti hari Sabtu.
0: Hari Sabtunya di Laswi.
1: Ya. Nanti acaranya kita di situ ada undangan kita dari klub-klub motor, klub-klub mobil yang menjaga kondisi kota Bandung dari segi otomotif.
0: Oke.
1: Itu terus kita

0: kuliner juga di Fox tuh kan. Yeah. Jadi siapa tahu lagi denger juga pengen, ah Kang saya mau dagang ah gitu, atau saya pengen apa segala macam, mungkin itu memungkinkan. Udah, kalau
1: ada daerah food, ada tenannya itu ada yang food dalam tenda, ada yang di food truck.
0: Wih seru.
1: Pokoknya mah mual lapar, mual haus.
0: Aman pokoknya terkendali. Gitu. Oke. Nah, selain itu Kang, kegiatan yang di sana tuh ada apa? Meskipun ada perlombaan dorong motor,
1: ada
0: itu apa aja tuh Kang? Keseruan nanti di sana tuh bakal ada apa aja?
1: Nanti kita ada sumo Kang.
0: Sumo?
1: Iya.
0: Asli? Ada ringnya gitu?
1: Ada, kita buat ring, kita buat.
0: Bodor ya sumo?
1: Sumo tapi pakai kostum. Kostumnya segede balon teh
0: atau kostumnya anu sumo
1: gitu.
0: Tapi bodor juga nanti. Bodor.
1: Ada beberapa aktivasi lagi dari sponsor kita juga ada. Di boot-bootnya juga ada sponsor. Pokoknya mah datang nanti nikmati, pasti seru dan aneh gitu.
0: Pasti seru dan aneh.
1: Nah,
0: Oke.
1: Dan temanya juga nyeleneh dari yang lain, Kang.
0: Oh gitu. Nah. Apa tuh? Ada khususkah tema untuk tahun ini?
1: Temanya di penjara, Kang.
0: Wah keren.
1: Kita kasih spill dikit ya, di penjara.
0: Di penjara.
1: Pokoknya motifnya di penjara, cari tanah di penjara. Jadi ieu teh suami-suami takut istrinya di penjara.
0: Tri gitu Kang. Dan ini acaranya gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Kecuali peserta, peserta ada berbayar untuk ikuti acara touring, acara kegiatan di hari Jumat. Itu berbayar. Dan nanti peserta juga dapat door prize.
0: Ada nih.
1: Ada hadiah utamanya satu motor Royal Enfield.
0: Wih di motor
1: deh-nya. Muhun.
0: Wah mantep
1: gitu.
0: Pulang bawa motor satu lagi.
1: Iya, makanya kalau Akang berminat kita juga tidak nutup kemungkinan. Bukan untuk Royal Enfield doang Kang.
0: Oh bisa
1: motor
0: juga.
1: Motor umum juga bisa untuk ikut touring. Dan kita dibagi dua jalur nih.
0: Oh gimana nih, gimana nih?
1: Ada jalur dual purpose.
0: Dual purpose itu berarti ada yang gravel,
1: ada yang jalur aspal. Nah, dual purpose ini yang lebih menantang. Jadi tujuannya komunitas lain bisa masuk, terus kita menanggalkan area Jawa Barat ini enggak hanya jalur aspal yang indah, Kang. Banyak jalur-jalur yang dipakai untuk wisata tanpa diketahui. Yang sekarang kita tahu kan hanya jalur aspal Ciwidey, Rancabali. Yeah. Nah, kita mulai mengenalkan jalur ini, jalur-jalur dual purpose, motor umum bisa tapi agak gravel, agak light lah gitu, tapi menjanjikan adrenalin, terus kenyamanan, keamanan gitu. Terus kita bisa lihat kearifan lokal lah, warga-warganya gimana.
0: Kita melewati kan, perkampungan gitu berarti kan?
1: Wah seru ya. Ya. Dan kita dianjurkan nanti untuk nongkrong di warung-warung penduduk.
0: Oh, untuk memajukan UMKM sekitar.
1: Ya.
0: Wah, keren.
1: Karena di situ yang pernah kita kesana kan, kita berapa kali survei, aduh warganya welcome.
0: Oh,
1: welcome. Aduh, Kang, mending resep di dianya. Ibu punten 25 biji bala-bala nak.
0: Iya, senang mereka ya.
1: Senang mereka gitu, selain bener, secara ekonomi, mereka serasa diperhatikan juga.
0: Benar.
1: Itu masih banyak di Jawa Barat yang dekat kita sendiri yang belum tersentuh juga.
0: Iya.
1: Kita mulai buka jalur.
0: Wah bagus. Gitu. Nah, kalau peserta yang tidak memakai Royal Enfield atau peserta yang lain lah, itu biayanya berapa, boleh di spill Kang? Boleh kasih tahu?
1: Biayanya sama Kang.
0: Oke.
1: Rp700.000.
0: Rp700.000. Nah. Itu tuh mendapatnya apa aja Kang Punten?
1: Nanti dapat merchandise. Terus dapat door prize.
0: Oke.
1: Terus ada kegiatan-kegiatan aktivasi lagi lain.
0: Ada beberapa yang memang harus peserta aja yang boleh gitu ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: sama makan malam Kang.
0: Makan malam pada saat hari ke
1: hari pas nginap pertama.
0: Hari pertama. Karena mereka juga ikut nginep ya?
1: Iya.
0: Oh, udah sama penginapan, makan. Oh iya, worth it atuh ya. Sama gitu. Jalan-jalan.
1: Kalau nginap nanti dibebasin Kang.
0: Okay.
1: Kita tidak menyediakan penginap tapi dikasih rekomendasi.
0: Oh, ada.
1: Kalau bisa dengan hotel-hotel yang buat masyarakat lah.
0: Yeah.
1: Jadi masyarakat juga pas ada rombongan ini, waduh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Karena masyarakat ada,
0: apa sih homestay.
1: Homestay.
0: Bukan yang hotel bagaimana, tapi yang ya masyarakat juga jadi terimpact gitu ya. Wah luar biasa nih.
1: Gitu.
0: Kenapa harus wajib datang satu-satu lah sekarang Maya dari Kang Rahmat dulu. Kenapa wajib datang ke acara nanti tanggal 11 dan 12.
2: Kalau kata saya sih ini kan dulu Jambore ke 1 kan khusus Royal Enfield semua nih.
0: Oke.
2: Nah, sekarang tuh ada dual purpose, merek ya.
0: Iya.
2: Oh, merek. Bukan hanya itu, ini eksplornya Jawa Barat meskipun enggak jauh-jauh, tapi lumayan 360 derajat yang tadi

0: Dan Kang Ejot, tapi ini menantangnya itu, pokoknya kalau nggak dicobain, bakal insya Allah ini bakal jadi candu.
1: Ah, bakal sekali jadi nyoba candu. Pasti bakal.
0: Bakal kapan lagi? Bakal nanya ini itu.
1: Ada
0: gitu.
1: Lagi kapan?
0: Nggak lagi kapan? Gitu.
1: Oke. Okay. Pasti bakal penasaran aja ya.
0: Bakal penasaran.
1: Oke. Okay. Gitu. Versi Kang Rahmat kenapa harus datang?
0: Hendra.
1: Kalau pernah jadi
0: Kang. Siapa lu? Rahmat lu. Mertua sih gitu, calon mertua. Banyak
1: kan. Kang Rek. Kenapa jadi Hendra? Jadi Rahmat. Kang Rek.
2: Harus datang. Karena banyak banget yang bakal didapat oleh teman-teman semua yang bakal nanti kalau misalnya ikut ke acara Jambore ini. Ini acara yang dilakukan secara apa besar-besaran ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi melibatkan banyak komunitas dan ini juga jarang-jarang terjadi nih Kang. Jadi ini kan sekaligus juga ulang tahunnya Ribon yang ke-10.
1: Oke. Okay.
2: Kita juga nanti ada Wing Day. Wing Day itu kalau di komunitas lain itu 5 tahun sekali. Nah ini yang pertama nih Kang.
1: Oh.
2: Wing Day Royal Envy itu yang pertama.
1: Setelah 10 tahun ini yang pertama.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin di tempat lain juga belum ada.
1: Wah, ini nih.
2: Wing Day Royal Envy.
1: Iya, iya. Kesempatan itu. Berarti ini ya.
2: Dan
1: momen.
2: Kita juga ulang tahun ini

0: masyarakat. Betul. Dan kita juga mengeksplor Jawa Barat, mm-hmm. jalur-jalur yang selama ini mungkin tidak tersentuh, tidak mm-hmm. terlihat, kita mm-hmm. coba memasuki mm-hmm. itu. Mm-hmm. Terus juga tadi akan ada hiburan-hiburan mm-hmm. yang akan memeriahkan acara ini.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi ini jadi ajang silaturahmi uh-huh. untuk semua komunitas motor yeah. yang ada di Bandung.
1: Oke, okay. Karena tidak menutup semuanya boleh ikut.
0: Betul.
1: Pokoknya ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. Terakhir deh berarti Kang Ejot, undang buat teman Fox untuk datang sekali lagi tanggalnya dan juga tempatnya dan lain sebagainya.
2: Oke, okay, teman-teman Fox semuanya, mm-hmm. kita sarankan nih yeah. untuk ikut nih. Mm-hmm. Apa agar kita sehat selalu, Pak.
1: Betul.
2: Nah, ini bisa mengobati segala macam penyakit, kolesterol, jantung, diabetes semuanya.

0: kita ulang tahun, Pak.
1: Iya, iya, benar ya.
0: Enggak pernah ulang tahun kita. Beda aliran kan, beda, jadi enggak boleh ulang tahun. 10 tahun boleh ulang tahun.
1: Gitu. Enggak 10 tahun sekali kerek menang.
0: Boleh. Karena chipnya baru.
1: Iya, iya. Mumpung ada umur ya, sok apa.
0: Sekarang boleh ulang tahun, kemarin kan enggak boleh ada
1: Muhammadiyah
0: kemarin.
1: Oh. Terima kasih, Kang. Sehat selalu ya. Sampai ketemu insya Allah kalau bisa ada kesempatan kita ketemu nanti di Last We Heritage tanggal 11 dan juga 12 ya.
0: Siap.
1: Terima kasih semuanya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus Kutus Herbal.

0: Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.
0: Fox Radio.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Thanks God, it's Friday. Udah ketemu lagi sama hari Jumat. Besok kita ketemu weekend, istirahat dari aktivitas yang bikin ruwet menjelimet ya. Tapi buat para TKW mungkin besok bakal bertempur dengan pekerjaan. Tidak apa-apa. Yuk kita refresh dulu barengan Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kotos-kotos. Selamat malam Tuan Fox, malam hari ini di hari Jumat 4 September 2026, Raden Citra nemenin kamu menyambut weekend pertama di bulan September. Yihi, seru ya, akhirnya ketemu lagi sama bulan baru, sama weekend lagi. Dan yang pasti kalau misalkan hari ini hektik dengan pekerjaan kamu, yuk kita refresh barengan sama Raden Citra sampai jam 9 dengan lagu-lagu yang bisa kamu requestin di 081224717. Dan Citra juga nanti bakal ngasih kamu tips and tricks, dapetin lagi bakal ngasih kamu juga berita-berita terupdate dari negara kita tercinta ini, dan masih banyak hal yang bakal Citra bagiin untuk kamu. Kalau sekarang Citra mau kasih kamu lagu dulu dengan lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan di Fox Night Show.

Diaman yang selalu hadir on time di Fox Night Show. Terima kasih banyak ya. Mau request lagunya Dewa katanya dengan lagunya Angin atau Larut. Siap, sama Raden Citra udah dimasukin ke playlist lagunya Dewa 19 dengan Larut teman Fox. Kalau misalkan malam hari ini kita ngomongin soal larut ya. Kalau Citra lagi larut terbawa emosi membaca satu berita. Entah nih ya, kalau misalkan kamu dibacain beritanya sama Raden Citra bakal emosi atau enggak ya. Tapi ini memang menjadi satu hal yang kontroversial selama ini setelah dia hadir teman Fox ya. Jadi Citra lagi baca berita dari Detik News yang mana ini menyebutkan BGN segera terbitkan aturan intensif SPPG yang tak lagi rata 6 juta per SPPG-nya katanya ya. Dan ini disampaikan sama Sudaryono kalau misalkan era kepemimpinan BBM lagi BGN nih katanya ya, dia menyebut kalau misalkan insentif tuh sekarang enggak akan diberikan 6 juta setiap SPPG. Jadi SPPG-nya itu bakal diberikan insentifnya berdasarkan porsi MBG yang diproduksi SPPG tersebut. Karena katanya kalau misalkan setiap dapur SPPG itu kan produksinya beda. Ada yang produksinya 2000 porsi, ada yang 2500. Enggak semua dong dibayar 6 juta. Kalau misalnya dibayar 6 juta katanya enggak adil dong untuk semua. Masalah soal adil enggak adil, sepertinya masalah ini tidak adil untuk semua sih menurut Raden Citra. Kesel banget.

0: Keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bandung, radionya sanga-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Siapa nih yang di usia muda ini suka ngerasa nyeri punduk, Tuan Fox? Katanya itu adalah pertanda bahwa kamu sudah terkena kolesterol. Tidak! Remaja tapi jompo, sedih ya. Aduh, biar enggak kolesterol, teman Fox, gimana kalau misalkan kita rutin donor darah aja? Karena ternyata dengan donor darah ini tuh bisa mengurangi jumlah kolesterol jahat. Terus selain itu ada juga manfaat lainnya, diantaranya adalah menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah, meningkatkan produksi sel darah merah. Dan ternyata nih Cira baru tahu kalau misalnya donor darah itu bisa menjaga kesehatan mental, karena kita punya, jadi punya perasaan termotivasi lah ya untuk hidup lebih sehat dan senang membantu orang lain, teman Fox, yang mana bagus banget untuk kesehatan mental. Nah, penting juga untuk donor darah. Kenapa? Karena jumlah pendonor itu katanya seringkali mengalami penurunan pada waktu-waktu tertentu, terutama kalau misalkan di hari-hari libur besar, teman Fox ya. Dan kemarin banget ini baru diperingati sebagai tanggal Hari Palang Merah Indonesia. Jadi melalui momentum kemarin nih, mungkin jadi salah satu pengingat juga untuk kamu mendonorkan darah kamu untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Kalau misalkan Raden Citra nih, kan Raden ya, sebagai darah biru, takut sih kalau misalkan didonorin darahnya, takut darah birunya ketahuan.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

From your feel good station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia lagu El Pamas dengan Pak Tua dari tahun 91. Luar biasa loh, lagunya udah ada sebelum Citra ada. Ini di request sama Kang Johan di Tasik. Terima kasih banyak udah stay barengan sama Raden Citra. Btw kalau misalkan di Tasik nih, jalan-jalan kemana ya? Kalau Citra suka jalan-jalan tuh ke Tasik, ke ada di situ tuh ada Taman Bambu gitu teman Fox ya. Terus kulineran, foto-foto di sana itu zaman dulu ya. Waktu tahun berapa ya? 2021 lah ya. Enggak zaman dulu banget sih. Tapi kalau misalnya kamu jalan-jalan di Bandung nih, ada beberapa tempat yang harus kamu datengin. Di antaranya adalah Pasar Cihapit dan juga Pasar Cibadak, yang mana sekarang jadi sentra kuliner teman Fox. Dan sekarang juga katanya pemerintah Kota Bandung bakal nyiapin rencana ngerombak Pasar Cihapit dan juga Cibadak jadi pusat kuliner berbasis pariwisata. Nyam-nyam-nyam. Makanannya enak-enak dan murah-murah di daerah sana. Kalau misalkan Citra suka ke Cihapit itu, beli jajanan di pinggir jalannya yang kaki limaan. Terus ada juga lotek di gang Cihapit yang aduh enak banget, murah 15.000 tapi seabrek. Terus kalau di Cibadak suka makan Chinese food namanya Kobe ya. Di situ beli steamboat itu satu panci gitu bisa buat berempat, harganya murah. Waduh, jadi ngiler saya pengen makan ya. Aduh, kalau misalkan kamu teman Fox, besok mungkin malam mingguan gak tahu mau kemana, datang aja pagi-pagi sarapannya di Cihapit, terus makan malamnya di Cibadak deh.

0: Husein Sastranegara siap layani penerbangan internasional target 430.000 penumpang. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Bandara Husein Sastranegara Bandung disiapkan kembali untuk melayani penerbangan internasional. Pemerintah Kota Bandung menargetkan penerbangan luar negeri mulai dibuka pada Oktober 2026. Setelah sebelumnya, bandara ini kembali mengaktifkan sejumlah penerbangan domestik. Untuk tahap awal, rute internasional yang disiapkan adalah Singapura dan Malaysia. Pemkot Bandung juga mendorong agar konektivitas nantinya diperluas ke sejumlah destinasi Asia Tenggara lainnya. Kembalinya penerbangan internasional dari Husein Sastranegara diharapkan bisa memperkuat konektivitas Bandung sekaligus mendorong aktivitas pariwisata dan perekonomian. Sementara itu, pemerintah menargetkan jumlah penumpang Bandara Husein Sastranegara bisa mencapai sekitar 430.000 penumpang. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita kembali dengerin Fox Night Show bersama Raden Citra.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak?

radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Tone Fox di jam kedua ini, Raden Citra juga masih punya berita-berita yang seru banget untuk dibahas. Salah satunya adalah film yang selama ini menemani masa kecil kita, katanya udah gak akan tayang lagi. Sedih. Tapi kalau Raden Citra bakal ada di sini dong untuk nemenin kamu. Bacain request di 08122-4774-917.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Asian Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Astrid dengan Terpukau, direquest sama Yoram di Kalimantan. Thank you udah dengerin Fox Radio Bandung, jauh-jauh dari Kalimantan, teman Fox. Kalau misalkan kamu sekarang lagi ada agenda keluar kota, jangan lupa untuk streaming di www.foxradio.com atau di VMA, yaitu Fox Mobile aplikasinya kita, yang bisa kamu buka di mana aja. Kalau misalkan kamu lagi di Kalimantan, kamu lagi di Pontianak, kamu lagi di Tasik atau lagi di Garut, di mana aja bisa dengerin Fox Radio Bandung kalau pakai VMA ya. Streaming juga bisa sih, sekalian lihat muka penyiarnya seperti apa. Tapi ini ya, kalau misalkan ngomongin soal Terpukau, teman Fox, ada yang selalu bikin cerita Terpukau. Dan pastinya berterima kasih juga sih sama kehadiran si SpongeBob ya, yang sudah menemani masa kecilnya kita nih, Gen Z dan Gen Millennial. Dan ternyata SpongeBob di Indonesia itu sudah tayang selama 20 tahun. Wow, lama banget ya. Hampir setengah dari hidupku dipenuhi dengan keseruan bersama SpongeBob ya. Tapi sayang banget, teman Fox, SpongeBob katanya undur diri dari TV nasional. Kabarnya udah mulai hilang nih belakangan ini dan gak tayang lagi. Tapi sejauh ini belum ada konfirmasi apapun, dan ini juga masih dugaan sementara yang belum jadi pernyataan resmi. Tapi mudah-mudahan sih kita masih bisa akses ya untuk nonton SpongeBob di TV nasional dan juga OTT mungkin ya, supaya menghidupkan lagi masa kecil. Nah, gak lupa juga kalau misalkan kamu suka nonton-nonton film atau nonton apapun itu pokoknya yang berbau dengan perfilman, Fun Fox, jangan lupa untuk dengerin besok interviewnya Raden Citra barengan sama para pemain dari aplikasi Iblis. Siapa nih yang suka horor? Ini merupakan satu film terbaru dari Dimas Anggara yang diperanin sama Junior Roberts dan juga Dosma nih, teman Fox ya. Ini satu hal yang gak boleh kamu lewatin. Yang pasti besok Citra bakal interview barengan sama teman-teman dari cast-nya aplikasi Iblis besok di Fox Weekend Music Marathon ya. Jadi jangan lupa untuk stay terus barengan sama Raden Citra di Fox Radio Bandung.

kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Cita di Fox Night Show, teman Fox. Emang benar ya Mbak Maudi, kalau misalkan kehilangan seseorang itu sakit banget. Tapi kalau menurut Raden Citra, kehilangan diri adalah hal yang lebih menyakitkan lagi, teman Fox. Nah, pertanda kalau misalkan kamu mulai kehilangan dirimu atau ada sesuatu dengan mental kamu, atau dalam bahasa lebih lugasnya adalah gangguan mental, itu adalah dengan tidak bisa tidur ya, satu. Terus udah gitu pola tidur kamu berubah-ubah, teman Fox. Ih, kalau misalkan udah kayak gini, ini tuh bisa merusak semua sistem dalam tubuhnya kamu. Jadi kalau misalkan udah punya tanda-tanda nih, kayak misalnya kamu susah tidur, pola tidurnya berubah, misalkan dari malam jadi siang tidurnya, di malam hari malah jadi melek. Nah, ini ada yang salah dengan mentalnya kamu, teman Fox ya. Nah, kalau misalkan kita ngebahas soal tidur, ada beberapa tips yang bisa kamu cobain. Di antaranya adalah menghindari makan berat menjelang waktu tidur. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngerasa lapar di malam hari, siasatin aja nih dengan makan makanan ringan kayak biskuit, sereal, atau misalkan minum susu. Nah, selain itu kamu juga bisa batasin waktu makan kamu paling lambat tuh 1 jam sebelum tidur, teman Fox. Supaya apa? Supaya kamu bisa lebih cepat tidurnya. Terus, kamu juga harus batasin waktu tidur siangnya kamu. Kalau misalkan tidur malamnya gak benar, kan biasanya kita suka balas dendam di waktu tidur siang ya, jadi lebih lama. Nah, justru kalau misalkan tidurnya lebih lama di waktu siang hari, malah jadi melek nih, teman Fox ya. Malah jadi gak bobo gitu malamnya. Nah, makanya supaya kamu bisa tidur dengan nyaman, kamu bisa minum dengan minuman air hangat nih, misalnya air hangat kek, atau misalnya minum teh jahe atau teh chamomile untuk menenangkan diri sekalian. Satu lagi, udah minum minuman hangat, pakai balur sanga-sanga, teman Fox, karena pakai sanga-sanga bisa membantu merelaksasi tubuhnya kamu yang capek setelah beraktivitas seharian.

0: Mabes Polri turun tangan selidiki kasus keracunan MBG di Sidoarjo. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini mendapat perhatian dari Mabes Polri. Penyidik dari kepolisian turun tangan untuk membantu mengusut kasus tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab keracunan, termasuk menelusuri makanan yang dikonsumsi para penerima MBG dan proses pengolahannya. Kasus ini sebelumnya menimbulkan kekhawatiran, karena sejumlah penerima program MBG dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan. Pemeriksaan dan pengumpulan sampel juga menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk memastikan sumber masalahnya. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin lagi Raden Citra di Fox Night Show.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

tahun 2012 kamu udah jadi apa? Kalau Citra masih jadi mahasiswa saat itu. Ih, ketahuan kan jadi angkatan berapa ya? Tapi enggak apa-apa, Deng. Mungkin ada yang teman seangkatannya sama Raden Citra, karena sekarang Citra enggak punya teman, jujur li, karena udah asing dengan teman yang lama. Kalau misalnya tadi ngobrol barengan sama kru Fox Radio Bandung, udah enggak punya teman karena circle-nya mengecil, teman-teman kecil udah pada punya kesibukan masing-masing, dan teman-teman gede juga sama sih udah punya kesibukan masing-masing, jadi enggak punya teman rasanya. Tapi terima kasih loh dengan adanya kamu, teman Fox, yang WhatsApp ke 08122477417. Malamnya Raden Citra jadi happy banget, ada requestan dari teman-teman Fox, terus juga ada doa-doa yang baik dari teman-teman Fox juga. Thank you buat semuanya yang udah request, yang udah nemenin Raden Citra malam hari ini, dan terutama buat kamu yang udah stay barengan sama Raden Citra dari jam 7 tadi sampai 2 jam ke belakang ini. Thank you ya buat semuanya. Dan jangan lupa kalau misalkan kamu mau tidur, baluran dulu pakai sanga-sanga supaya tidurnya semakin well. Okay? Besok kita bakal ketemu barengan sama Raden Citra di Fox Weekend Music Marathon, dan spesial untuk besok kita bakal ada live interview barengan sama Dimas Anggara untuk ngebahas film terbarunya, teman Fox. Ya, so stay tune di 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga,
1: sing ada lawan.

0: yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.